0: Olaba liobishia nankai, lari longalusuniaro tikitamo ile. Sedangkara giano longe Jumatatu. Tangkarno laitoria nila Yesu Kristo. Tangamu yanchuna nankai. Asedangkara gine mirishoi. Iyagankai ne medio legaim. Shamudan kolo nino baba. Sedangkara gine mirishoi no. Walaitoria ne mera olaka laijoye. Iyankai yang, iyormakilani lang. Walaitoria ne tangamu yanchuna tam. Jehova ira yang kai nemedio la kai la jo yo la itoriani sedang kara kino momi nankai iya gan kai nege de galuzwa da nagen iya gan kai nege sojera da nagen iya gan kai ya nege sharam or magalani asha mumbe dumia la kai la jo ye wala itoriani ranga muyan chunet Jehova gele bunye yon kai kan arabang karna ino la itoriani ira yang kai ira yor magalani Jehova ranga muyan chunet tang karno la itoriani la Yesu Kristo ini nangolo nangkai ini nangkidemada wala itoriani wane mirishoi wane chunet bogine ini nola itoriani tang karno la itoriani la Yesu Kristo ormagalani lormagil mera yang kaya inaijoye mera yolo gulegata langa yankai tang karno la itoriani la Yesu Kristo iormagalani yang kaya Ara yor magalan yo laitoriani. Tang karno laitoriani la Yesu Kristo. Bedio lega laijo yankai. Tanga muyan chunet Jehova. Ara yor magalan lo la rabal. Tang karno laitoriani la Yesu Kristo. Ara ya itemani de boge bae. Tanga muyan chunet ankai yang. Tang karno laitoriani Yesu. Ara yankai ne medio legai. Ara ye babalang. Ankai ye yogi le bunye. Ormagalani lor magal tanga muyan chunera na agenya egenari gino yankai yankai yeni nan chuner Jehova in the mighty name of Jesus eni nan karnasi da yankai Allah rori ya dimberio alle kai ormagalani lor magal iya yankai ya negile buñ ormagalani lor magal yankai ya negi serem da na agenya ormagalani lor magal Tanga muyan chuna ranka yang. Ege narigi noye Jehova. Medio alega lai jo yankai. Sera kara gina ngolo ni no. Olai rori ya niempiri sino na bayam. Ninyana roribo yore na agenya. Iyanka yuri ya mari ya yok. Iyanka yoro alanka lang. Iyanka yoro abedare yok. Iyanka yoro bunga yok yin kaika. Iyo olai rori ya niore encholi ya gang. Ormagela ni yolo rosim lang. Tang karno la idoria ni Yesu. Ormagalani lor magil. Tang ambuyan chunara na agenya. Ang kayol dimiro le Israel. Alpha Omega. Tang ambuyan chunara na agenya. Tang amengi sisa Jehova. Wala idoria ni lor la idoria. Ang kayo ang kaidin. Tang ambuyan chunara na agenya. Kenarigino yan chunara ang kay. Kenarigino yan negilebunyagim. In the mighty name of Jesus. Yang kai ne megalisho tanga muyan chunera na agenya yang kai ne mengwa yog tanga muyan chunera na agenya yang kai ne meru ra yog tanga muyan chunera na agenya ege mari ge do yo lai do yani o yang kai ye bonga yog en kai ga wallahi do yani tanga muyan chunera sedang kara ge na agenya kai sedang kara ge ne meri shi mante tang karno lai do yani yesu Olai doriani ni nengkoluna, medio ala kai lai joye, tang karno lai doriani, iya yoge marade dama agenya, iya yoge la bagi nyangkai ngangkai, Angkayeniri yeriyo siligilang Tengkar nolai dori yani esum Sedangkara kinan kesolata Olai dori yani rangamu yancunedem Weredangkara kinan seriyani na banjim Nincho yokor magelani Olai dori yani gire dashe Angale gale girugo ginore nemeye Angale gale gile mungi asina nyanare nemeye Tengkar nolai dori yani esum Jehovah rangamu yancunedem Tanga muyan chunadang kai, tanga muyan kisisam, eginarigino yang kayang, kenarigino ye Jehovah, kenarigino ye ne jairang kai, kenarigino ye ne jairor magalani, tangkar no lai doria ni yesu, olai doria ni yolai dimbia yoga, olai doria ni yolo roribo yoga, angkai yolo bongai yoga ngkaika, tangkar no lai doria ni yesu, tanga muyan chunadang kayang, tanga muyan kisisam, eginarigino. Tengkar nolai doria ni Yesu Oh, induga ya yoro sargeli no Yesu Yora mayana yoga ngkayang Tengah mencunera muyaga narikino Ngkayang ne medio leka lai joye Kinyori yoga ngkarna inangkai Asedang karakinan geluno doina ngkayak Sedang karakini de gelua yo Jehova Walai doria ni rangamu yancunera Angkai yori merishe Angkai kita magini yangkai Yori merakaya Tangga muyen cunda angkai yang Ormagelani lor magil Olai dori yang ditangga muyen cunda Asyadang karagin yang pirisino Asyadang karagin yang momino Asyadang karagin yang koloni nangkai Asyadang karagin yang menyanino Asyadang karagin yang momin angkai Iyolai dori yang yorare nebo yoga Iyangkai yang netimbe yoga Iyalah rodi yang yara beda reyoga. Iyang kayang way show yoga sim. Tangga muiyang cunda dan agenya. Tangga muiyang kesesamu agen hari kino. Tangkar nolai rodi yang nolai Yesus Kristus. Kai medial lagi nolai joye. Tiabori no yogi sebang kai. Tiabori no yogi ngedang kai. Tangkar nolai rodi yang Yesus. Wera ronai bukoi nodok. Nolai rodi yang girugo. Kenge lagi no yogi entino. Enti nankayana dimeyok Enti no Jehovah narana bayu Tanga muyan chunera na genya Ngai yogi da mayan karna no sidai Ngai yogi da mayan koloni no sidai Ngai yogi da mayor ngurli no sidai Sedang kara yeno longe jumatatu Walai dori yani nenda bayya yok Tanga muyan chunera na genya Asere riboto ino baba Tanga muyan chunera ngkai Oh, yelo de merishore yok Iyolo role mirisho yang Tolaba la dogo yang kai Iyolo re mirisho yang Tolaba liarang kai Iyolo re mirisho yang Tolaba liogundi Jehovah Iraiye mirisho yang Tolaba liongwa nangkai yang Iyolo re mirisho re yoga Tolaba le mir Jehovah Iyolo re mirisho re yoga Tolaba leile Jehovah Iyang kai yore mirisho re yoga Talaba liobishana Iyolo rimirishore yoga Talaba leishye dankayanga Talaba liyo udo Jehova Iyolo rimirishore yoga Talaba le romo nankayai Iyolo mirishore yoga Talaba le romo nobo Iyolo mirishore yoga Kairo laba le romo nare Iyolo mirishore yoga Araraldari lagi dengan kayanga Erodagi mirishore yoga Tangkar nolai tori yang yesu Tangga muyan cunda dan kai Iro ribo yoga wariyo dama Walai tori yang nikide jahse Ira bedare yoga ngkai Walai tori yang nikide jahse Asa maira yesi dayang kai Sa moya ra yurungur rangkai yang Sa moya genana yosoke Aira yesi dayang kai yang Ngai kita magi yoga karena ini Aira yesi dayang kai Aira yesi dayor magelani Aira yesi dayang kai yang kaidin Aira yesi dayang kai yang subada Aira yesu bada lai turiani Angai olega lai jo yang kai Jehova ranga muyan chuneda Iyang kai yubungire miriso yang Tanga muyan chuneda or magelani Iyele dungwa yoga kairo larabala Eruyen cho yo siya diangkai Kage rabbe dareye yo Jehovah Eruyen cho yo gibuwa benyangkai Ola idoria ni ranga muyen chuneda Tankar no la idoria ni yesu Iyobo ogito gite yo gankai yang Tankar no la idoria ni iyalai danenangan kola diang tanga muyen chunero lai joriani engkai gangai olegai lai joye jehova gangai olegai lai joye papa langoti keper kide da shanka yanga sedangkara gini joyoge mirishoi tangkarno lai joriani lai yesu kristo wera imu yesu kristo Woo, enjoy yoga, Mary Shoy, Papa made you a legal lie joy, yellow rara rabal, and Kayore dia lengolonang, Irara yola rabal Jehovah, Nabe yegin to the nagena, Nabe yegi diana gena, Tankar no lie drorianim, yellow dungon your own nipokin, Kitta de yoga shankai, in your own yoga yogin kaik, in your own yoga yogin kajaka. In your own Bangayon Polosi, in your own Bangayon Damunurang, in your own Yore Nankwanyakang, Aralore Nanga Japalang, Payako Megbaga da Shame, Samu Yorumopo again, Tankarno Lidorian Yesum, Yola de Miram Kuredisho, Oh, Arantamarbo again and Kai, Yola de Mirade Yoko Lidorianim, Tanga Muyan Tuned and Kayang, Yere Glavo Giroloshi, Lola Legalada Rose Yoga. Tanga muyen chunera na genyam ege nari gino yankai wala irori ane lo iso yoke ngeno wala irori ane lo iso yoke ngolon wala irori ane lo iso yoke nkide mata wala irori ane ngurie yomare meriso tepo waki temer nare baka yandoko yang tanga muyen chunera nkayang wala irori ane yorabolonco mito wala irori ane yorada yoke Angkai na ishoru omoma Angkai na ya wala lai Tanga muyen chunera na agenyam Mera yo legai lai joye Iyola raboloncho mida angkai yae Nemedi itoki naikene Tanga muyen chunera na agenyam Werele nolo nge mirishwe mante Wala idwari ya nigide jashe Amumedi angkai yae na ijoye Shere angkara kini ncho mida angkai Nirabolo de angkarnola idwari ya nyesho Tanga muyen chunera nkayang Medio legai lai joye Or magila ni lor magil Iyanka yang osotua Iyanka yang enchivai Iyanka yang enkolona Tanga muyen chunera nkayang Iyole viralta ujalang enchivai Nimbo delta ujalang enkida Nimbo delta ujalang enkirukoro Inore nkarne yesu Tanga muyen chunera nagenya Or magila ni lor magil Warabawal dire ni rolanta na agenya Engishi uno rosa poda na agenya Tanga muyen chunera nkai Medio legai lai joye Olai rori ya ni lolai rori yak Ankayo ankaidina Tanga muyen chunera na agenya Iyolo idime yoga nkai Iyola lawe yoga nkai Tanga muyen chunera Jehova Aige narigino yankai yang Kenari gino yo lai toriani Eni nono gin chune ribogin Eni nono gin chune ribogin Jehova kanyo yo gin demare jo Teneme yage gin chana shay Kanyo yo gin demare jo danakopa Teneme yage gin jo kia shay Kanyo yo gin demare jo gerar masai Teneme yage gin chana shay Kanyo yo gin demare jo lai toriani Kaya nashage yo gin cho yankai Tanga mwena shena ingwalta ujalang Amu yelo rola itoria nilang Iyanka yoru jiroye po kimion Iyanka yoru jiroye po kimion Po kimion na ya uwar mangatinda Iyanka yoru jiroye po kimion Tanga menchu neriyeda na agenya Ege narikino yola itoria ni Iyanka yoisho po kireten War mangatinda la merabata zayu Tanga mwenchu neriyeda na agenya Jehovah kinyori yogi ankarna ino Kile punye yogi ye Jehovah Kinyora yogi yankai Ajo yagi ankai yang Kiro nyoraitie yogi ye danaa Kenya Ajo yagor magilani lang Kiro nyoraitie yogi ye danaa Kenya Ajo yankai anayrobiro lengangya lang Yankai anayrobirancho midang Yankai anayrobirankari yakang Yankai anayramelenengi japang Yankai anayramayenengulugoni yang Oh, dan karno lai rorian yesu Kiru kwa yoga ankarna ino Jehovah Ajo yor magalani lang Medio lega lai joye Oh, kiru kwa yoga ankayang Kenda bagi yonko momiang ankopa
1: Iyolara na bengi si unurang Tanga muyan chunere naganya Ege danka na ina anage Deme mingan tagingi ya inundog No nandegi bairarega wari yodama Walai rori ya negiligira raye Ajage ya iragankai
0: Jehovah meri ole gai lai joye Ashedan karagin nengenankai Ashedan karagin nincho yome za golunozo Ashedan karagin nincho yoke nkolunte nebo wengkite mata Negiri miria po wakite medankai Mera yente mara nara nabayok Amore yor magelani na irankai yang Amore yankai sida na yor magelani Nemegera legai lai joye Jehovah Iyagankai yang Ia gor magelani lang Tangkar nolai rori yang yesu Oh ini yang kolon yang kita marangkai Olai rori yang Ia lirungu yang kisu yang Ia lirungu yang kisu yang Iblenda menang Iyang kayu ara napa yoror golino Iyang kayu ara japa yoror golino Kore rara begiro uedagida na kenya Na isu do ye yogi yoror golino Eru yogi ningen kijape Amusu do ye yoror golino Eru yogi na uruankai Amora naba yore mkori yongino Eru yogi lebori yankai Amenta golo yororor ilino Edwe ilila yonkwa nyek Amombonga yore nkibonga rankai nainararene Etwe dunga yogi nkori yon yankai Amiri shwa yore nkidemaraino Walerori ya nyeruidingi yoko siligi Amuncho ye yoko siligi Etwe nya yoke liyo Amorangari ye yoko sim Eru yoke ya guwagi shin Amu yeme nye logi shin Eru yoke ya kungolia Amu yorba ya longkolia Edwe nya yoko sina Amu roso yosina sederi Tiangkarno ala irori ya ni yeso Ala irori ya ni ranga muye nchunere Tanga menchunere muyeke narikino Wara siyala kweni ni ya uweyo Jehova gile vunye yoke nkaiganga Jehova ginda bagi yonkomo miyange nkopa Tiangkarno ala irori ya ni la yeso kristo Wala irori ya ni lo ala irori yaka Tanga muya nchunere ankai Bedio lega lai joye Ankai yangi zo magelani Wala benyo la rabal Tanga muya nchunere na agenya Ankai yangi zo magelani Tanga muya nchunere na agenya Iyo la rama yanagi shomi ane gijungunye Iyo la rama yanagi shomi ane gampangi Tanga muya nchunere na agenya Tiangkarno la irori ya ni yesu Iyanka yango iso yoga ngolona In the mighty name of Jesus Iyole belege nyankarnanga Wee meguri bodiegi yongkar musan Tankara yongolono yang kede maraino Tankarno la irori ya nila yeso kristo O la irori ya niranga muyanchu nede Pogirogi na isu da nagenya Isesera yanka yango lo isu Aira iya babala nemeri olegai Aira yanka yang ontara si Iyor magila ni lor magile Iyelor ala yana ibuge nyanaga Indo sura yore angkarola dalu Indo sura yore angkarenchana Oh Jehovah Nisi Jehovah Jaire Jehovah El Roi Jehovah El Leon Jehovah Sabaot Tanga muyan chunera nkai Or magila ni lor magile Tanga muyan chunera nkai Ulo penyo sotwa Tanga muyan chunera nkai Mera yo legai lai joye Iye li rio lo rua korol toye li lai We li rio lo rua ebirante ya nene berre Iye we ya roburo biloi gankai ya Tanga muyan chunera nagen Sedangkara gine mirisho yor masai Tanga muyan chunera nkai Sedang karagi negara rarar gelunoli nonok Tanga muyan chunera nkaya Sedang karagi ne miriswe na banji Nile bunye rarar lo sayen Sedang karagi ne miriswe na banji Nile beka rarar nkaya yolonto lo
1: sedang karagi na mirisho na banji nile winyera rada kopi kop wow sedang karagi na mirisho na banji nilebe kara ramoi kuabei tang karno la irodi na la Yesu Kristo sedang karagi na mirisho na banji incho yome bangadan kainara den sedang karagi na mirisho na banji wakarsisisho incho yoga kaida ketie sedang karagi na mirisho na banji na juru ko da doko ya yog sedang karagi na mirisho na banji na riang kayande sia di yog iramana ye yog an kai ron kalo limoja mara ye weji ni runga yang kai yang edian kai yang epenko inke no ye bo gilusie e mwe mirisho ino Jehova tanga myan chuna dan kai sedang karagi na mirisho na rimbi ya sharaniang sedang karagi na mirisho Nadia sia yuang kai gang sedang kara gide mirishoi narinda munorang yang kai gide mirishoi dada nagenya tang kara gine ngolon wang kide mata tang amuyan chuna dan kayang Jehovah kenari gino ye Jehovah kenari gino yar magilani kenari gino yang kayo ang kaijina engkis sawan chuna da kincho yogi yada nagenya amuyan kenari gino yang kai in the mighty name of Jesus Esiba jo yora sa ko napokin Mereng olonang Nemereng kidemada Merengenang Nemereng karianang Oh mere yuno dang Kagere yuno reno yeso Were baking chuankai Were baki tiankai Naran karakin nan kidemada reno Tanga muyen chunaror magelan Tanga muyen chunaror magelani in the mighty name of Jesus where a gibob where a letterin tigra daira yankai asheran karaki de mirishoi asheran karaki de mirishoi emirishoi ninjo yoden teritan tankarno la itoria de eso tanga mena shamu ya genare tanga mena shamu ya genare
0: yara bare barabo gisempe weti Irusula ya boge iduri ya lolo ingange Meraki hedi ya borin ketjakang Kintu nyo boge iduri ya lolo ingange In the mighty name of Jesus Wereda na mirisho imante Kintu nyo boge iduri ya lolo ingange In the mighty name of Jesus Sherangkara gini lebye yog Kidira rasumara Tangkara gini ngolonu angkarna ino Tangamuyan chuna rangkai Lagi dah makin ni yang kai yang kai din, yang lagi dah makin ni ya Jehovah, yang kai din, lagi dah makin ni yang kai, lagi dah makin ni yang kai, lagi dah makin ni yang kai, lagi dah makin ni residano, lagi dah makin ni yang kami ni no, lagi dah makin ni rorur. Lagi dah makin ni yang kaya, lagi dah makin ni yang kaya, lagi dah makin ni yang kaya. Bagai arah lekai lai joye Jehovah, lagi dah makin ni yor magelani, lagi dah makin ni ye Jehovah, lagi dah makin ni yang kaya na yolo yoga, lagi dah makin ni yang kaya na mengwa yoga, lagi dah makin ni yang kaya na meral tarin. Lagi dah makin ni yang kayang, wow, tangga muiyan cuner, tangga muiyan cuner Jehovah. Lagi dah makin ni yang kayang, lagi dah makin ni ya Jehovah. Lagi dah makin ni ya Jehovah. Lagi arah lekai, lagi dah makin yang kay. Lagi arah lekai, lagi dah makin orang tu ilai Yuda. Warangatu ile Yuda megero legeza magi Olopenyo la rabal megero legeza magi Yori berishe da Calvary Eimu Yesu Kristo mero legeza magi Iyanka yore gelwe yo mero legeza magi Tankarno la itori yani la Yesu Kristo Olo shiwinye pogi kolosona kolta doka ya yoka
1: mero legeta magi olorudungari nyororo ni pokin ankai mero legeta magi olopen enyore mero legeta magi olopenyer malaika mero legeta magi ngayera magi olopenyel tau jalan ngayera magi olopenyel tau jalan Lagira magi yolo nyangwa yo Olo nyangwa yo To sarga lenye Eru yisilenu yo Kakita la yo kankai Ita la yo ko laitoriani E kirali nonok Amu nyangwa yo kankai yang Kirali nonok Amu dhala karamang Lagira magi yankai yang Lagira magi yankai yang Agar ayo kita gelunoli donok, bangai ram magi yang kai. Agar ayo kita masai donok, bangai ram magi yang kai. Agar ayo kita cara donok, bangai ram magi yang kai. Tapi kita ya boring kerja kita nonora naaknya. Jago narari kini tomo nokun, oleh rori yang nyuara yang korupil. Kini ya boring kerja kita donok yang kai yang. Ala rori ya nigin tabagin kopo biangan kop yolo roibo lo solan tankar no la rori ya dieso yolo rururu yok tanga muyan chuna danka ngayo la ijo yang kaya yola rene jo e mere le kayo jo a yola rene jo e mere le kayo jo a Yola ada dai soro de mesuk. Sedang karagi nin joyo genderit. Sedang karagi nin joyo kana ko bena kamanya. Sedang karagi nin joyo ko lengange. Tanga muyen chunda dan kaya. Engai kita magi yola itorian. Ngai legi di sore yang kai. Engai legi di sore yang kai. Aira yo sinyar yo ralanga sinyar. Aira ya sepan yuara langala sepak Aira yu alai guandan yuara langala guandak Aira yu alari yuara langala riyak Aira yu alangin yuara langala ngin Walnagiran yuara langal dagiran ini Oh Walnagin yuara langala gilini Wargarsis Orang langar garsisi Lagi dah makin diusida yura langasidan. Lagi dah makin diyangkaya nakol ralangala golok. Oh rabo sakanda darara rabo. Tanga buyan cundara daganya Jokova. Oleh roberan yura langala elai soberak. Tanga buyan cundara megera yolekai. Or magelani lor magele megera lekai. Tangkar nolai jorian elai Yesus Kristo. Iyo le nguraka kwa wane nkisisa Tanga muyanchu nedankai Ejini rengeni yoga nkai rorolo ilino Wereto netu yetu miyo Irayolo yo Jehova Iro ribo yok Anabira yoga lawa papa Naga ribi yok Peyanga mano ye yano taibei ni yok Ribi yoga lawa hirido udankai Neme yolo ya joga nyana Vira yeyo danko shoke Kage ira napa yoga nkai iregelwa yoko Nyaga irubulu yoga kolo nino alaitoria Ira napa ye yoga nkai iraba idare yoko alaitoria Kanyo yoga nchoye nido ribo yoko pesho Ena shegi nchoye da nagenya Ena shegi nchoye da nagenya Erebeti nchoye da nagenya Begi limwa jaira yankai Begi jaira ye babalang Aira ye babalang Aira yankai yang Aira yo lagirari lang Aira yo simlang Tangkarno laitoriani Asadangkara genegung kununo Asadangkara genegirabiyo dankai

0: boshe kenerere tanga buyan chuda rankai o shakanda da da da da da da da da bo woren kia shiri no no gankai
1: nage ngasi sholai tori ani
0: wore maya nari no no gankai nemme nazo ngandi wore damu nori no no tayo
1: na norma barisioi Ira damaga ye yoge sidai.
0: Ira damaga ye yoge sidai. Ira damaga ye yoge sidai. Ira damaga ye yoge sidai. Nabe ye mele bori tau jalanga kayang. Amba ira yole bongani lang. Ira yole bongani lang kai. Ira yole bongani lang kai. Ira ye erishnang. Ira ye erishnang olai joriani. Aira yari senang yang kayang Yolo regel wayok Tangga muyan cunera nagenya Tangga muyan cunera nagenya Bore diatuan kaitin Mere lekai lai joye Bore diatuan lai zoriak Mere lekai lai joye Rabu sakan da da da da da da da da rabu Ora kan da da da da da da rabu Sendiri Tanga buyan chuna dan kayang. Mere le kai lai jo yor magelani. Mere le kai lai jo yang kai. Mere le kai lai jo ya papa. Mere le kai lagi nyanyu ye ye dia ruang kai din. Wallai tori yani. Na mere gulye si aitin na nyanyu ye ni nonok. Oh, la bush akanda da da da da da da da da da.
1: Wore yok lento bera. Kirugo yok tadogo ya ye Kirugo yok tadogo ya yankai Were tiatua inkaitin pokin Bera yankai na ijoye Were tiatua siaitin pokin Mera siaitin na ijo ni nonuk Were tiatua mayanat pokin Mera mayanat na ijo ni nonuk Wore diatua biodisho poke na rumita nkopa. Mera ya biodisho na ijeni no. Tanga muya nchunada na agenya. Wore diatua sotwa itin poke. Mera ya sotwa la ijoli no. Wore diatua lchoreta poke. Mera ya lchore la ijoi. Wore diatua ntoi uo poke. Mera ya ntoi uoi na ijoi. Wore diadwa lopor pokin mera yo lopor legeta langan kai wore diadwa supati pokin mera yo supat lai joye wore diadwa sidai pokin mera yo sidai lai joye oh rabos akan da da da da rabo mera yo sidai lai joye Tiatua la olok pokin. Mera olok ol la ijoye. Lagi da magi ni yankai. Lagi da magi ni yankai. Iyo rebekal do nyone eti. Ne mera olok dotu. Oh, tanga muyan chuda ro la itoriani. Iyo rebekal na eposan eti. Nememeta tolari ora lamme nemengoru ngayo leka la ijoye yore baka lagi rolo ngange nememini kawari yo dama kedi age neme yolo yesiana yako yolo tanga muyan chune ranka ntobero lapa nintobere nkolong Niro wajang kolong, niro pijol apa? Ngayo lekai lai joy. Ini baka yang karampolo yang ngange. Nari ni sot, nesha kiyok. Ngayo lekai lai joy. Iro bera yu dan kita nyanyu koto ino. Jehovah, ngayo lekai lai joy. Olo yolo kolong yang, ne yolo sayang. ne yolanta ishera ne yole siano ro papet lolo kunya angai olika lai joya olo dole vari dia lonko lonyang ngai olika lai joya Jehova tanga muyan chunero lai turiani oh yalora kalenta onko longina di dokoya Abu Shakanda da da da da da da bo. Ngaya dambagi ni yang kai. Ngaya winde buat dayari nang kai yang. Jehovah ranga muyan chunet. Ngasi shu yang kai. Olorone ta rolori ka lenki to. Tanga muyan chunet nang kai. Olori bo gi wechi. Tanga muyan chunet Jehovah. Oh, kijiro yogan kai. Orek. Orekiri yang korupi, kila bunyi yoga yang kaya kantar naga kenya, ajaira yosinyati, ajaira yosinyati, ajaira yosinyati, ajaira yosinyati, in the mighty name of Jesus, Rabu shakanda da da da Rabu, kuresing kalang kayo diolai nir pastani, bishopi, reverends. Dan karena Allah itu yang Allah Yesus Kristus, orang kaya yang no lengkeng Asia, orang kaya yang no Magelani, orang kaya yang no Kitok, oh tangga mencunet Jehovah, tangga mencunet orang kaya Kitok, dan karena Allah itu yang Allah Yesus Kristus, orang yang nolongi Jumatatu, nang kolong Allah balasak. Dan karena Allah itu yang Allah Yesus Kristus, koresing kalang kayu dia lah ini, pegan tanah pewigi, peyur mungkin kaya ramaya na yoga, ure wasirika pogin, nanti leh ada rogi yoga tanah pewigi, in the mighty name of Jesus, ayo singkalang kay 0702 393917, aragi 0732 992321. In the mighty name of Jesus, ki greater na polengange. Tang karna Allah itu yang Allah Yesus Kristus. Ayunek indirwa umono yeloengange. In the mighty name of Jesus, olengange lana wiki. Peyur mugiaro ni ngoreyo. Oh shakanda da da da da da bo. Ikanda da da da da da da da bo. Shanda da da da da da da da da da bo. Tanga muyan chuna ranka aira iya babalang aira iya babalang de medio alaga lai joye aira yanka isubar aira yanka ine medio alaga aira yanka ine medio alaga aira yanka ine medio alaga mege ara yo alaga lai joye in the mighty name of Jesus aira yanka yang Aira yang kaya, tangga muiyan cunya ramu ya kenari. Oh Jehovah, airi Yesus marai sulugur dian, airi Yesus marai langkur dian, airi Yesus marai langkur liar. In the mighty name of Jesus, oh shakanda da da da da bu. Kalau singgal yang kayu ningi romayan, kalau singgal yang kayu berada yang korovil, coba Yesus musir 0702. 393917 Tineror Pastor, Tineror Bishop, Tineror Reverend. Abu Shakanda da da da da da da bu. Ayo negeri itu kita naik bodo lengang eh, aida na bodo lengang eh lana wiki. Tang karno lah itu yang lah Yesus Kristo. Peyur mo yang kaya idim ya yoga, peyur mo yang kaya rade to yoga. In the mighty name of Jesus. Oh, tanga mencu na dang kaya. Tanga mencunir Jehovah, tanga mencunir yang kaya, egan hari keno yang kai, walai rodi yang langgo di keber. Oh Rabu Shak, anda da da da da da da Rabu, airai yang kaya yang kijoka, walai rodi yang robiro lengang elang, tang karno walai rodi yang is. Egan hari keno yang kai. Rabu Shakanda da da da da da da Rabu, wala irori ya niashe wale tankara yolo ingange lana wiki yankai wale ingange lana wiki aidarota takunatariki niyankai kenta nape olo ingange tankarno la irori ya niyesho kenta nape olo ingange in the name of Jesus kenta nape olo ingange tankarno la irori ya ni Kenta nabe loe ngange. Oh my God. Kenta nabe loe ngange.

orkereri leda ole dukuya ole yare manyaki sintae ake aitadamu iyata orkereri liokuni nekintadoyio peyie etumoki enkai atamayiana yiok. Embuku e Joshua ematua ele orkereri liokuni nekidol enekintabaki peyie etumoki enkai atareto yiok. Nejo Biblia, tamanayie inaanasa, ore iltung'anak pooki lolarrabal nepuo aaman enkanasa tenkata nabo. Ninkoko nejia toonkolong'i ile, ore ilapolosak oopishana nenap imowuarak naapishana ormeregeshi tedukuya ilo sanduku. Ore tenkolong enaapishana nimanimana enkanasa katitin naapishana ekutita ilapolosak imowuarak. Naa ore ake pee itayu ninche ewoshoto naado tenena mowuarak ormeregeshi, ore ake pee ining'ining'i oltoilo lemowuo, nebuaku iltung'anak pookin tembuakunoto kitok, neurunye esuntai enkanasa abaiki enkop. Nepuo iltung'anak dukuya oltung'ani ake, neulokino dukuya ninye. Neipotu Joshua olayioni le Nuni ilapolosak nejoki ninche, ewaita osanduku losotua ninchosho ilapolosak oopishana enap imowuarak naapishana olmeregeshi tedukuya ilo sanduku lolaitoriani. Nejoki ninye iltung'anak, enchom dukuya entaman enkanasa ninchosho lelo tung'anak oota masaa olarrabal egiro aapuo dukuya ilo sanduku lolaitoriani. Naa ore apa anaa enaitanapa Joshua iltung'anak, ore lelo apolosak oopishana oonapita imowuarak naapishana olmeregeshi tedukuya olaitoriani, nepuo dukuya ewoshito imowuarak esujita ninche ilo sanduku losotua lolaitoriani. Ore lelo tung'anak apa oota masaa olarrabal nepuo tedukuya lelo apolosak oowoshito imowuarak, ore lelo otii siadi nesuju ilo sanduku ewoshito imowuarak. Kake eitanapa apa Joshua iltung'anak ajoki, mibwakuku ake aashu inchosho oltoilo linyi ening'oyu, nemepuku hoo ororei obo aimu nkutukie inyi ometabau inoolong najokinye intae entabwaku. Ororei lenkai tembuku e Joshua ematua ile orkereri ledukuya mpaka oletomon. Tamanayie inaanasa, ore iltung'anak pooki lolarrabal nepuo aaman enkanasa tenkata nabo. Ninkoko nejia toonkolong'i ile, ore ilapolosak oopishana nenap imowuarak naapishana ormeregeshi tedukuya ilo sanduku, ore tenkolong enaapishana nimaniman enkanasa katitin naapishana ekutita ilapolosak imowuarak. Naa ore ake pee itayu ninche ewoshoto naado tenena mowuarak ormeregeshi, ore ake pee ining'ining'i oltoilo lemowuo, nebuaku iltung'anak pookin tembuakunoto kitok, neurunye esuntai enkanasa ebaiki enkop, nepuo iltung'anak dukuya olaiguanani oltung'ani ake neulokino dukuya ninye. Neipotu Joshua olayioni le Nuni ilapolosak nejoki ninche, ewaita osanduku losotua ninchosho ilapolosak oopishana enap imowuarak naapishana ormeregeshi tedukuya ilo sanduku lolaitoriani. Nejoki ninye iltung'anak, enchom dukuya entaman enkanasa, ninchosho lelo tung'anak oota masaa olarrabal egiro aapuo dukuya ilo sanduku lolaitoriani. Naa ore apa anaa enaitanapa Joshua iltung'anak, ore lelo apolosak oopishana oonapita imowuarak naapishana ormeregeshi tedukuya olaitoriani, nepuo dukuya ewoshito imowuarak esujita ninche ilo sanduku losotua lolaitoriani. Ore lelo tung'anak apa oota masaa olarrabal nepuo tedukuya lelo apolosak owoshito imowuarak olelo otii siadi nesuju ilo sanduku ewoshito imowuarak. Kake itanapa apa Joshua iltung'anak ajoki, mibwakuku ake awosh inchosho oltoilo alinyi ening'oyu, nemepuku hoo ororei obo aimu nkutukie inyi ometabau inoolong najokinye intae

0: Nabo yang kakeknya tidak bina bom point ini dan habis nama ini FM nak kita dekat dengan lajo yang wangan lo show. Ada mana ye orang kafanai orang sih kekawan orang kaya juado. Ini lagi siapa yang nulis ya sedang kerana nak ramu le orang longgu silam posele. Mungkin tak semua nyoram bawang kaji kan negara nasib dulu sosial di dalam mana boleh nyolong kerong kau lelaki kau tiada rogo. Sabagai negara kita sudah negara kembali negara siasat negara ini ramai ada lawan oleh Kenya negara ulung oleh Mali. Maria Maria, nabo kaya sih kalau kita mana maju FM kita kena sayang kakeknya. Isilah kita cuma maju FM. Mungkin nabo pointi nara na visi nabo nabo pointi nara le. Ibu nabo pointi nara. Ini mungkin nabo nabo sih boleh kerja bi. Lawan ke rom cendau www. Tetapi maju FM. Dorcio Dorke I Kajron Steven Wale Sarinke
1: Steven Sarinke
0: Karibu Mbaru nyana kalau mau nengga Hero bada nakura polisi nage jono mau nengkere Ibu ngaki hero dongan aku ada tomo nonggan Ogre naga uti Hero habali wala ngole ngole Nage tuntut orang sari nage tengole Atom kauli le kaunti nage kisumri Nebu nage kaunti ya lagi biya Uri nage tolo mwono Ode sara kake nage ila sara lo mwono na shu Ode sara kake nage ila lo bisa lo polisi Na ilo ni mutu ajo Kesho mga naga ibu ngotoka naga wala isi tengole Ogre naga uti Hero habali Osho mga naga isho nage kaunti ya kisumu Granageti, Otumle Siasa Nagel Linda Mwanainje, Eriko Nage or Gafuna County Sia James Orengo, Etinabona Kwasana Le County Nairobi, Edwin Sifuna, Ari Kanisa Nabo, Recounti Nage Kisumo, Erabout Nangole, Esiana Nagoroba, Nora Rasaganagana, Nisa, Yogara Saganisa, Nadi Nagale Ladigo, Neau Nage, or Nashim Credit Sabo Linge, and by Nago Nage Homo Sabo Linge, Tinaka County Nage Kisumo. Ibogan naga tu kan aku hari sini. Oh, risetan naga itu kan aku ita bayar duga aku tini yang kalau kata ta. Orang naga dekat kunti, like ibu ada muda naga na nyoki. At nyahruru, nasib mungkin nasib bungor tu kan aku hari le. Oh, pun naga ita bayar duga aku tini. Oh, itu kini aja. Kesian muda nasib terus nyamper dalam malai. Nasib mungkin naga, muda gempa naga siasat orang kau lele kunti na. Like ibu ya, muda naga itu lari kau lekan sorry naga enggan sani. Tina lupa dengan gua. Yang bayar nyanyi panggulan lekuk naga lelinda muda injuri kau sifuna. Agilor naga serika. Lihatkan kerana negara asyik negara larhuba, aja kalau kita mulut negara kanisa, tiada pun asyik onisiasa, nenyal eram mera negara eseriani elosional Kenya.
1: Steven Saringke.
0: Eremena ye neglonore orang kafanai orang sebagai kawan mereka jual dojos sebelah lengo ilamono ima kadeh tolak esyani tolak lega lega kafanai kawan mereka jual dokat oleh metito wahai perada nak kalau long misli amposeli eremuri agi tenggala ibangona orang kafanai jos sebelah lengo aurkat oleh metito ejo irmasa ina pesohki lalu long misli amposeli perdu boleh separa nyeh nemelari koko tiari kore erupuna jo kegalari kori asyurenggolon nara deserikali ayolong kuliari koko hodjo nara jekna Bosi lagi, berdua boleh kenal kalau pada nara deh. Serikali kita juga orang isu dia mulut.
2: Ere jangka yang long cut road, kita tengkar lah. Mungkin cole lingku yang posel. Kali ni jangan ngasal lagi aja ki, mule lingku dah pisau yang posel. Irmasa pisau yang posel. Nampak masa ni jangan lori ke jodoh. Irmasa le Kenya musimah. Ada jisu jisu hari yoga yang posel, amanya hari yoga. Isu yoga yang posel, amu haki yang posel. Yang orang ngasal ni kalau orang yang laju, mule lingku isu yang posel. Irmasa isu yang posel. Naga ya si na posel. Orang shala riko ni pokin, ingorweri shara nari kisore, nah. Kepiru abir maisha orungana kuhuri kito. Ore piru mkato nafasi State House Controller nejuru kumboke rapua amu kia baiki President Leleki nea yonotang shumata neretoki yoma endelea kake erolo rikalea kato tekajado batishu orungana kumboke. Erara iye kato orungana pokile UDA po belere ngalare meshoma ito opposition lole seki no peris no ngokoyo erubu kupoke nte UDA mitumia kato ilori karadiel tungana.
0: Ei bangun ayo gafan ayah siapa jauh kepun agak dua yang ro ilah lelong mesli yang poseli jauh kalau nak aku dupoto tengkajama ni balia jauh meja takato yang kita marah yang kerjono nari kilo api nak aku unjuk aja doh.
2: Terus kita jauh orang naposel ni yang kita geroto orang kerang orang naposel no sokong di luar saya non romonokang jauh orang naposel narupian nyor bari baranilang terus kita kata jauh orang naposel ni yang kare orang kiswang ayah nape jitu misurio lelengku orang binyor orang kata jauh misurio lelengku yang posel ni rodolu aja meja takato yang kariano meja altau orang kiel tonganak ayah nape agak hewan ayu kai ramana nih kilipolengke dia jangan aji teni ga ganya ka te anaka undi nenya ndayo sino mina sandudui esepa ama api tiwa rejo mishori ya mpusel mera kate nkidimata narikie kaunti wade ngulere rai yoro nkipi koni eti yoro nku nene mpusel na hiro gira gira rejo mishori ntai tala malomole mpusel amore mpusel ni mendo kini kingurani na ngulepe ya kirejo mikishuko
0: wala gafana Joseph Relengo erena kairo tengara kumbaa na mpusel na iwe na kirumo katukula erina kaunti na wale kajoro ya munaki serikali ya kaunti tinebuna si erikore na oturna e serikali kitoka ya mutu na ele KWS ogre na kali majo nchere ogre na sindapi kiloketa eti alo nake o era mwede na shakiro nake nibu naka aya nake sabili katukula aisho na kaunti ya kajuado menuru na kudungore lenye munaki bajete serikali ya la ringe julo nkali sinilo tikita mwile oro ilo nkali sinilo tikita mwana apisha na julo ya joke shana wabiru na serikali ya kaunti ya kajuado soto sinja robie nyenye na serikali kitoko te laring juli serikali long kali sinolo tikta moide e ilo na kola bana abisha na wore na ke yene jina ke bu na ke ta ta e bu ngendomo a shon ko monno te muriwe ke mana te weje te muri na ko ke lunyete a shibagro na ke ruwa ta na wana ba serikali ke nya kwanza a shono bi na account ke jwado mira shikro long misile ambosele ento mone na ngwa ilo le kolong kanisa ni ngwa e muriwe lo tikta ka e te sibona ko lo mon or bu ngeli na muriwa Samuel Sakimba Parashina rene busu orgafana Joseph Relengo orale kuna longa nisani talubolengo ba
3: tarehe 13 kuanzia saa 3 ya asubuhi tutakuwa pale kwa uwanja wetu ambao tulikuwa na Kimaka Cholo Week ilipofanyika last year. Hapo tutakuwa na maombi yetu hapo karibu na Kimana Gate. Kesho Java ametangaza siku ya maombi kupitia agizo ama maombi ya wachungaji wetu wote wa Kajado South. Wameomba kwamba kabla Jumanne tuanze kazi ile rasmi, tuanze kesho na maombi. Itakuwa ni maombi ya kuombea amani, itakuwa ni maombi ya kuombea watu wetu nguvu, na itakuwa ni maombi ya kuombea Mungu atusikilie kwa hii kilio tuko nayo ambayo mpaka leo hii ambacho kuja katika mikono ya Kajado. Jado County. Ndio tuweze kuanza shughuli yetu tarehe 14 ambayo itakuwa Jumanne pia.
0: E bali na minister ina rashikiro bara na doa ya ripori tinebona urobolo senso ipanto ya njere mita sema nyora erotokana kwa bwa urolosho tomba onka jiji kwenye grata uriki kwenye lima kanya na kwenye grati kanisa na boho utoduka liankare na loka nipuri loa pinyina kaunti pengwa lisho petu na kengkiri ya mari o negelo lari koko ili punya nage elama lari rolo show ili juna wali mbao nkaji nage rolo show na kemi rolo show bata tenda isere
4: lakini ukabila Narok hatutakubali, ukabila Kenya hatutakubali, and we will not stand by to watch people divide our country and take our country down the wrong trend. Kiongozi pia ambaye anakuja kuambia watu wa Narok ati waendelee kuishi na ile umaskini wamezoea, hatutakubali. Mtu wa kutuambia ati tumezoea umaskini, hawa tutawaambia washindwe.
0: Ila mwana kula ibu ngkori yongor gafana iyo ita shikina kawunti ya nkari nora kwa rikole nti uto ejo kenyo kata ito tamotona po kine tenebo ni vore lopi na kawunti piro dopo sotwa unaboishu.
5: Tunaendelea kuwa na amani kwa hii tauli yetu ambaye tuko na makabila zote, na bado tunataka kuwaomba ya kwamba tuendelee kukaa na amani. Kila mtu wako na haki kufanya biashara yake. Ukielekea siasa, singepata kuona mambo ya maandamano hapa. Mtu yoyote yule aonekane ya kwamba yeye sio mwananaro. Uko na haki kukaa kwa hii kaunti na tuendelee kufanya biashara. Wale wandugu zetu sajini wanapenda kusema mwananaro is a no go zone. Sisi ni watu wa heshima, watu wakuja watafute kura yao waende zao, kwa sababu watamaliza siku moja na waende, watu wajia watu wetu tuweze kuongoza kwenda mbele.
0: Ibangwa yang kakasheni ololika lonto muna tomka ulile kaunti enro kujenda mbaso ne yang kakasheni siapa tingu kuna lusoye alima jonchere kiara nage ololika lonto muna dupoto katukola atolo wapina kaunti roli muna ajo kerunga yukina kresia di nto muna kina kaunti ne milu na kankia sine yembunke iyo nto muna natiyeri kori na jine nye rebeka nole tongei egra alima jonchere keyo na nato muna tolo buna awashina kaunti nishuto nage sepata nye chara muna naga maendeleo munage orodungori nage oitangila kakini kwa bisi yambunge yon tomono desere kali nage Kenya erli muna ajo kero naka igili yangu yengima rengesha nage resiasa natinage orali yuri yudu kwaya alona yungu yuri kore on tomono na lubudengu ba ashote naka unti yankare naroko
6: kaina omana nangile nage ono ikangmago nige jewu wangaya lona uwehema nagira ya usorondara kwe kaina liki ajojole kini likini ne lubade naroka unti kaina joki ya kukunaromo naka kini likini ya hema mga nare ya kito mga nage kini ni ligi nyondur ramganare ya le ko lopas no di robiani na agwe yo voltek ni ko kola jamganare ta mo je yi na o mana janda ba na ni ni kwa ni ra bauni e no lo lo gbe ni lele ko na gbe ne ko nunga ni de ma wa gi ni kwa na ba bi ko ko mwa ka ga mu nyago ana ja be ha manga kra e sho ni ngunya ka undi ni ka undi aka jato na su be nya kra e sho ndo mana ga na la wanga ni ti ni sho ri la ni mai mani lo ri ga e di di na ngi de ba gi ni bu na ma na o dunga na ba la jo shi e di ana na ka undi na ha manga da ma na ri ondoro ana ja di avanji chori ondoro ni de sho

0: Masi, udhuru mara lenga mbele makuu, Emmanuel Olekisele.
1: Tenebola nupike ile leo na show site kwenye.
0: Bana rejo IBC chairperson.
1: Yes.
0: Erastus Ethekon. Mejo, goons will cost you the ballot. Njere.
1: Yes.
0: Wore bae grass yore la ruk, temko ito ya yote. Peki yolo. Niki juru niki simu yolo ya grass yore goons. Tabala mba niki jika ita shengu rolo rika. Making clear ye. Mentashi.
1: Yes.
0: Eh, that's your goose la ronda gani no.
1: Ha?
0: Keishwe nambe yanka ruchu. Terishati siyasa nikiti. Ken duwate no tankara yana. Iti yaka taas yura kiye guns. Kakore veki yolo. Yine.
2: Hello.
1: Oh. Oh.
2: Anasa boli?
1: Ibo oling.
2: E danga yana.
1: Asida ipi?
2: Eh.
1: Miki ata nyamali.
2: Eh.
1: Ngishi atokul.
2: Eh.
1: Eh.
2: Oasida sinana?
1: Eh.
2: Nila gara sida yana nyamali.
1: Ashe.
2: Ayo wadeja.
1: Eh.
2: Gideon dara masingile.
1: Yes, Gideon.
2: Alo ni mwana njiwana?
1: Mm-hmm.
2: Ajitro?
1: Mm-hmm.
2: Ule na yana yuko?
1: Mm-hmm.
2: Na yase bardo na yana na yuko.
1: Ehe.
2: Amu?
1: Hmm.
2: Yuko pungusa meari nyana yuko laso rara la mwabre na ara rangani jahatra do ya masire na ara do ya seregali na gire na ara ngurulo riga.
1: Mm-hmm.
2: Ayo wale na yana nuna degi?
1: Eh.
2: Nah, degi be meru minta ramu, elak na iya minta ramu. Degi sebulan lagi dia ni nyal aku lalu bosi. Aje sedih naira, naya aku nana naira hegi dua sebara, nengok sendiri bawa.
1: Yes.
2: Naya aku amana naya sedih amu, hamba sini dua orang naira negara orang negara allah ribu gaya ramu, engkau kini mana segel dongan.
1: Yes.
2: Naya aku ni jangan naya naji.
1: Sholim.
2: Aye.
0: Ia gigi antara masih gigi, ken dua tenu, ide jogi, tenelu, ni jitu miki.
1: Tio.
0: Nchere grasure goons la ruo te campaign iti
1: ndio
0: niki mitiki nindashi IBC na jo namba keishwe nisi ya yanka rusho te shata campaign niki ti anake nduwa reno
1: enka kenyama iya nefem
3: megamu ni lai
1: wei
3: kuka ule
1: ipo ule nga nyakusi
3: wale kwa musa gulo gwa
0: iyo lo yekete nkisi ya wara ngadu nyi
3: ay nae kila mboko
0: teke la iti ya dharu mura nkupo le nka wai
1: Kaje
3: deni omo ana yinya jo naira ina rogi na age asaya ni.
1: Yes.
3: Kaje mi yoro si oruani age du ejo jo ro lo lenko.
1: Mhm.
3: Don nana mi ga de mo gure nje o gira ro mo gomi.
1: Mhm.
3: Ara ro ana ga gese ga mo na si do do na asai mi yoro si kanje.
1: Meza.
3: Ni awo mi de mai si de mi yoro lo lenko wa go na gi de yi gure jo ma yini ta si ni ta ki yele lo tra ile nyana. Ana ada na ala ge be ga hige ge ni gero si nyem ore de ni bo nje ndu mo ni miari.
1: Mhm.
3: Emna ga ge na na nje ro de bo gulu bile lo tsaga ini.
1: Kabisa.
3: Ni ba ga de homo de ndu ro tsaga ini o lenge yero na ga jo ge ara na ro na ga ga ji.
1: Mhm.
3: Ya ge de ma ni ni ge ge ni sa de ge ni ga ga ge ge na ji lo o ro ngo ba de ni.
1: Ashole.
3: Ne ta na jo.
0: Enyangusi. Take sa jo. Irejo IEBC mo chairperson Erastus Ethekon. Nejo yasi shore la ruk. Worena. Worake beki yolo. Meren kata shore ndashe. It will cost you the ballot. ken wateno tankara kena keishwe nesia yankarusho na loza dukaya saini kikira ishu udia nikinchake noto lushule kenya kata duangu li tewe na ijo Naivasha kata duwa tewe na ijo Kisumu kata duwa temuruwa na ijo Nolkalau kata duwa palonta by elections na bayiki ajo na sabra itheru keishwe nesia yi wala ruko shule siasa ni tesia solo shule kenya anake nduwa tenu
1: enka kenya maa iya nefem
4: lo feragwene
1: we
4: Iboling. Ndiya masia.
0: We.
4: Iboling.
0: Iboling enenka kenya.
4: Namira ngoro Samuel de sing.
1: Iyo ngoro Samuel.
4: Ere ndi kono nengi gwana.
1: Mhm.
4: Anga pishira na araina.
1: Ehe.
4: Nima na nanya ho. Lo nga mangi shuvumendu moriri.
1: Mhm.
4: Lezo inyala gudu siasa.
1: Mhm.
0: Thank you. Naegentanya malo tala enketa shoto nekin clear yoki yekra IBC penta shenguru lori kale gremuru tena ko le MCA tena ko le MP tena ko le women rep tena ko le governor tasura ke ye guns begi yulu na mushino ken duwa tena tangara kena
1: enka kenya ma iya ne fam hello
5: kuba
1: ipoling
5: kuba
1: ipoling
0: atanga mwa kabisa
5: Yolanda Philip.
1: Yes, Philip.
5: Adi na zenga rai.
1: Yeah.
5: Naradu na ine ikide na re nebu ata sai bisika ge.
1: Uh-huh.
5: Erumu na rasta mure loke sene renga ya sirgali na atine ya ugu sini kula tekster kani. Paga ini wole nebi ikide nebi kiki sema na ya kura yani nishori ni boli kwa mure.
1: Eh?
0: Ki pro tekster kali guns.
5: Ah, elia tuan ni.
1: Elia IBC. Elia sa yoyau guns.
0: Okay.
5: Ina ore bare jeni jadam ba gabe gi ba yolori ga ne ne lo labar ngoni joi tu or tin tin ne ku ne ku tonga na gi na ngai ro so ro gam di ne gi tu ga na ma ta ya ta ko do aru sa le ba tania ne ge ngi ne ni gi tu gi tu ma si ka ni sa ba ni ro ni ne ko ti ni ya ni o mu ne gra ma ma ni sa ki protect lo do ni bo bu ti ta ko ne ma di le ndu to ma protect mu se fa le ni te nyamu problem su na as campaign ne ne so wa tonga na ko bua na ore ge na ti na ke kan la ni ngo ni I was like, Ini ni mudah seorang blog bus nara, hospitalnya gerade. Kalau nak dapat mata, kita kau ni nama kita di mana gerade, mana? Beraga yang terlebih terburu. Aku, mana lagi yang dua orang lah ada di dunia muda, muda muda kita semua orang lagi kau nak kerja, sekarang jomor gitu.
0: Asholing. Ini jua re IEBC ni tuan uli ala merah lala. Kebua kake kake merah nas. Amu kita tori. Nee tenironi, nee jua tuan kan nara naga Ethics and Anti-Corruption Commission.
1: Yes.
0: ESCC age jima bo alwana ngara kreke sin european ni alwana lo shule kenya na utubu roiti ne mere na bala duke si ne jore IBC ke jake na nakake mitabaya ten duwate nye ken duwate nu enka kenya maa NFM
6: kwa yemi
1: oi
6: uwa
1: ipo ling
6: india nasi
0: oi
6: ayana
0: igo
6: Sambulnya di Melbourne.
1: Karibu oleh musiampoli ya.
6: Jiraila. Jadi hari ini kita nak ikan kita. Ini Jiraila yang agak sedikit yang lain lagi sama di IBC. Nanti dia lagi ni orang ni Jiraila untuk melihat siapa. Orang mana yang jitu siapa lagi? Yang mana yang berasa? Ini dah mana?
1: Eh.
6: Lah lah asyik ada dua lagi.
1: Jo.
0: In duata no IEBC tasi shure la ruk pegi yulu niki mitigi indashi ken duata no kewe ne siriani nita duye se yankarusho te campaigns ulo shule Kenya tena katana tiki na tenya mali kedolta mede luboto ne meti guns ilo Mombasa keti Central Kenya keti Nairobi keti Kisumu keti Kisi keti nejo IEBC wara ke pia sure guns niki reporti ni asenjurore ne yolo ni ajoke sepa neki mitigi ntashi nejo guns will cost you the ballot ken duwate no zangara jena
7: ure mane na nyoke kira mate shoye enti ya masi Emmanuel Elegiseme
0: nchanga jena she Dama yana yo keto ripo ito tionation
7: Tinebo PK Lelion AKA Saita Kwenye
1: Kaya kishu muruga na rangaran tatanish Muruga na ibala Muruga na rasaka research Olopenye
7: Kimaki niki nguwa nare Sia solo shole Kenya Tinebo weni atu wankishu
1: Kure ntuki na gerar maasa ya lau Neri kure All tunga na kona vilo lo shole nye Saki
7: Tia atu wanka Kenya MINFM
1: Jage pia haku Osene tayi La kora wakasilino Ibiso jiso jakora gafane Ninguwe nashomara na ya nashomara eti ndo kitu
0: Kiyo longe juma tatu Yarabeki juma sara manare mezoshu so mwana eni kada kenya
7: Mika kenya
0: Yes, sepa katukuli tu mkei 24 Tenebo Kameme TV Tengweto hii Epang TV Urakepi restart decoder ino Ashu digital TV Nilo menu arake settings Nijo install channels arake channel search ni ngoro tani toke jo auto scanner show auto tuning ni tumuja thare show amuge scanner kepo ken ni save urebe save na ati ni tum K24 tenebo wakameme nishiba gino K24 tenebo wakameme TV teatro pang TV
8: osinkolio lesa teatro mayen FM.

0: Nanana siam pala tenebo ongo kerdenga emirisho itilo simoloji yeso sabibu itabiki wana saa yenka kenya tiatu yenka kenya mayen pokyo longa juma tatu merabaki juma sara monari omito shusu mwana ntada kenya buitha rentio masi uitha rumura lenga pelea makoti manuala ule kisemi
1: tenebono nupikia ilelio na show site kweni
0: dubu yangu nita juu IEBC
1: yes
0: chairperson Erastus Ethekon
1: yes
0: nita juu goons will cost you the ballot Orang yang biasa jual laru, kalau kejana ni, orang juga jual laru ke guns.
1: Yes.
0: Ni asyik aja utara fikir ni reporti ni juru ni. Yo lagi bukan ngolelu anak kuto monongan.
1: Yes.
0: Tayari.
1: Yes. Tobi wa pali pali.
0: Yes. Nora begin tapare atua. Merek boleh orang peru limu aja ngan ni sponsor. Dugu ya muni ni buku loman nendeli. Abuku loman. Pake yulunta ajo fulani ogre sponsor ko lotu anak me wona je minyalan tumori no lotu anak minyala mali lotu anak natabu akelari kok nejo IBC orena eki anki nglia ye pementashe ken duare no sankara yena ke boesia yen karusho to losho le kenya anina nai nai jores nya IBC no liele mera la ubagata ken duare no
1: enka kenya ma INFM
2: bala
0: wo
2: Mera na jire ya kila kitu me anyi buranga ime rasa iyo ya nga yise ya menga ya kena jimu
1: meyamini ya joke de ma IBC ay rashi yoldo ngani ya mbiti kita shere ngara kei mishofira
2: kena ime isu jinebike simu tara iyo na yobul
1: yes
2: mejiru lalo
1: ashe
2: nole muenda nele
0: ashe ole ngole muenda haya
1: Eka kenya ma INFM.
0: Woi.
3: Tuba.
0: Ibu oling.
3: Ibu aku sudah gini.
1: Ada ngamun kira lu kena kabisa.
0: Oh, poli. Mara mera suyi tu kende belomon. Nah, kini nenek julu aja kaya ini nejum. Kaya kita masih dengan kerja Facebook. Isi muna bukik kira mura bulle lo kelu kupaya kira mura.
1: Eka kenya ma INFM.
4: Sudah gini lah.
1: Woi.
4: Ibu oling.
1: Ibu oling.
4: Kenya masih ya.
0: Woi.
4: Tuba nangka kenya.
0: Ibu oling.
4: Basi pola ngamba le engwe murona je negeshwe
1: karibu ne pola ngamba
4: sida yango panga she ta shiga yo
1: eh
4: ore dar amo sipa jo kinjale na na obne gibi ara nyaba la rajana je tango pesa bidi ama de ko lutuno je gul samu engi ngajer nyana na ngule katale dere file hospital le le governor
1: anga yes
4: o muria ko tungani dada ke nana ndelo nyaka tungana floor line ageti Tidak tergala jom naya tua ibu golo tu ngana. Pak mereka tu nak gerai golo tergala negeri saja. Macam nanunci nai orang orang saja le kita gelai bisi rasa sakit um.
1: Yes.
4: Ya tak naya golo tu ngani. Orang apa lagi manusia? Amu nak delo sih jenah nang sih digna amu. Eli ini cuci sih jenah amu kata deganya sih jenah na apa golo. Eli ke golo pun kena gua isai golo ajo gerai Kalau gul saya, saya support fulan. Kita lajar loh sih nerus ini harus kita lajar sebenarnya. Nah, ada korang ke penita sih kita cepat lah. Karena lagi tu independen dan na board commission na itu na IBC. Nah, kita sih cepat lah. Nah, lagi dua angurolo show na nampuar. Tapi korangmu, elo na deh nang kop na na aku nang kop kata dolar biasa ni, nado dolar rupiah ni aju nyoyung. Ini dalam kita show itu inno perbezaan negara itu hasil oleh kita geluan ni
1: jah.
4: Ini bidang yang mungkin sepatutnya.
1: Yes.
4: Kalau orang biasa jinai haki, na ke ni lah tak kenyal sepatutnya. Amalan itu mana kita tunggu nak ngori,
0: Facebook.
1: Nejo, good morning, chatu nga Kenya ama UNFM. Shadrack Isirian Barta etiana enyeny. Nejo rena ni rudgara sida inamaita IBC. Kake warning alone will not stop political goons. Yani ure kuonya ke enaga na yonya ajo ke kuonya ndajo nejo nemeta shiina. Lazima besuje sheria amo ora lungani utumi egra sponsor elkijani ashwe egra sponsor akeninye engarusho yote naipirte CI yekura. Nijo mijalisha ajo ka ashureti ninye kisiasa nijo na lazima webu ya yishiria tunjuru pokirare ata lungana lunjuru pokirare maripe Shadrack nijo good morning teatu nkitashenye maa yanafem nijo ore zinduwata ina ore nduwata na ita itulo tule IBC na SDIP kake kelo amu kelo itashuyenka kela itadu yenka rusho telo shule Kenya good morning maa yanafem nijo keji Shadrack Ndumori eji muri wala jenele sida itidi ya leke ligoris nejo ure tenduata ina sida yoleng na duata na itayudul hule IBC amu metogini shakene ankarisho telosho le Kenya good morning Maya FM joe lila Maya nejo good morning chakushangaza ni kwamba juru ure sargali natiyeri kore tenata na kegra kaa entelea aipusa ashumegra ibungu larikoko odolda egra as isi ay naitumia guns tumuritin nejo hii serikali naifavela umui tangaraki na siyaj good morning maripe Shadrack nejo teatro mburugwa na jene medungi area code wali naduara na itaitu IBC na CDP na agela itadu yanga rusho de losho le Kenya
0: wow Asholin, kiboni di mingi gwena dhari shalani miado na kigira li mingi nga maa dorobo lomon saa mbili kamili kaki briefly, kia nduwa reno
1: kabisa kia sepa kasida ina wonyo na ita utuwa IBC na adana kibu ina yeta bayana na bundu kini na ibo ya mu ure na adu hii election ashwe nge alade na agata njiri ya ninyana kaya kakumura njiri ya neme sujira ya nge alade neme ishi ya peyata ya lukani ukiri rumia violence ejenguru ulurika
0: Yes.
1: Baba wakana shida kitabaya mwini wini edishwali tena kitabaya
0: kesaba edesipo lukani yote yo metosha onyo ya yoro masaye meningisho ngirine meme ama ana yote wakata nuli ntuka na hiju na narasake ajyo nasna nabla yitheru narake jero mtu kikapa fulani rashe tenkara kia namu yola ajo mere ntuka na disu nkuro isho
1: yes
0: tenkope nkai I am telling you te utafiti narasana no Tendeje wewe ni sungura shu na siasa.
1: Siasa.
0: I am telling you. Kejo ndonganya na tukitendi. Ure bilanga itu the same person. Ura itu kan najo. Na hiyo ka na yete jela ngwan tendi na kere yo tendi. Sungura shu. Ure IEBC. Kesho katiba. Na ina peji independent. Yani meshia ni toreleka itu ngani kete nketa shoto enye. Ni support katiba lo shule Kenya. Independent Electoral and Boundaries Commission. Tenita shena ajitina. Nitabaya kuna na ajo ito. Naishu nisi ya yankarushe goons. Teatu ya loshule Kenya. Kaki, kitore inasi ninje. Ata duweji independent na muke seba kete. Ngeta shure njeneta. Ajuna sabla yitina imeta kita shopping. Meta autonomous. Kaketo naka kitore.
5: Asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
6: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial star 860 star 376 hash.

0: ki esa ita kwani
1: ki maginye siyasa olo shule Kenya
2: mishere dar maase
0: yes
2: nigiara maendeleo ilwati yola rikok nigiara laraja nigiara sukul
0: nigiara osho nigiara karambe nyibi kaja
1: imagine enka Kenya
3: bere magia enka Kenya imagine
4: kabisa lakini njoo mbara kuna saigira na kabu kwa lani mwendelea tisha rasa saba na imara ile gani toyi ora tumunomet asho le sivu saringi amia kadu yu ke koroki olomone saa saba kidu naro mdorobo olomone esarane olaini mwenye roki na ajo lalani mwenye karibu sana karibu doi atua na tisha rana nikijo doi normaida tisha rana doi atua ramati tisha rana doi nikijo nenta nafa ormaida lino na tisha rana kiti kikala shuji na fasi pei jongo tanga dijo kalau maida liti kalau maida ya seta kanyi gira as kai gira buna na ga shingo pinda na bala ni mwani lo maida lino sawa sawa wale gira na bala maida nda na basi embene nda na pembene nda na ba embene emu enkegura na ji ene box yes star 577 hash nda na bala ni mwani embene emu enkegura na ji ene box atiaka star 577 hash ara box sile tege lago nur box hobo ara njiligin kalifuni tomon na ishoyo esta saba kagala ishoyo saa saba ufoti oltungani ubala adumu ugulana izobiragi wale oltungani ugulana piyo makaribu mara saba ena adobe ziru wa ramati yes amasa saba giti oltungani ugulana karibu mara saba ninye alo ashwa shilingi gabi shilingi 1010 ajak star 577 hash
5: ewangan olu show mayan FM.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoa bega tar. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kaya kefoni nani?
0: Kaya bagi norelgia.
1: Nendu bagi mo.
5: Nena serikali enlelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam. Enlelero.
7: Mayan FM.
2: Begandi kita mokuni njongor saatu monari
0: kabisa eleta sa oleng tugulai
2: eleta sa oleng niyola ajer na ajer form
0: yola ajeru wamba amu kwa kweyore hali sahi kulingana radu embene na kelo dilo boshi akayeye nara kuna kutarikini
2: yes
0: kelo ne mademada
2: kela ne mademada dei embene
0: usula yake du tarapara kula idigdawulele rudi sabu idigo shito moja mbili kakore naga imrata na anaki gurana
2: yes
0: na kali kolasha la ya jua hapa sasa vitu yiko tiari
2: hapa kuna kakitu
0: ore nana inebo ndana u ore nada ana u edika lilaka mose raga star 577 hash bas miji nwoshidwe nishia kabisa
2: star
0: migalu nage urubok sobo jino ore nijasata
2: yes
0: yok ikini kagisha ajo at least Itu mula dengan aku mukar. Nada di box sila duga ya. Ini rasu kita apa terbalik?
2: Yes.
0: Rasu kita terbalik apa ter?
2: Arakasan.
0: Arakasan. Tuli jari buku anggalah TV.
2: Dari gani aja pop.
0: Rasu kita dengan aku ayah pada raka. Niki jo, orang niingo, mera dua umpet sayi. Nika pona at least.
2: Irkulaga itu dengan aku.
0: Irkulaga itu dengan aku.
2: Pemirsa kita sugi ayah pada. Nana naga bergerak juga ya. Jarana sayi kalusunya aja.
0: Yes. Kalusuni mieta ke?
2: Kalusuni mieta ke?
0: Tolto nganak ipuni
2: tegile nke kampu
0: na kajigen kuna
2: arage biu nage nila lai gurante ine
0: yes
2: na ilo nage ala star
0: 577
2: hash star 577 hash ilo nage ala ingurangi kampu ni nari ni weji
0: kijobe egin jose yeli kejmeta uniki ligi ya bagira uni nari ni koshola Ore sia machine du ya jwa eti nkoshola bagira uni.
2: Aya, ore nge kampuni na shala sa itene. Na nge kampu nampare. Namba ele. O namba uni.
0: Nambare?
2: Namba 236.
0: Haya. Ore ni ngoni tosu jasine weji namba 236
2: star 577 hash.
5: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani oloyankalani narosura
2: masurura
5: osarai
2: itnabo obo intinabisha na kiti olende
5: enosaen
2: keshwe
7: Mayan FM
2: kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabisha na
5: idumsi yote center one
2: melelo
5: isinya
2: oltinga
5: mashuru
2: magadi
5: Mayan FM kibore enkiwanta
2: tumbelian
5: ereteti
2: kabune
5: sikawa
2: kilutori
5: irmeshu kila gule
2: eni ningito Mayan FM
5: noto nchipai wenkwi nye sabuti ato Mayan FM
2: mkoroki olomono osingolitini sidan likishoroltao
5: intiri ngayu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM Ignamo o boi ntina abishana e wangan oro show.

0: sauce. Naski un sali.
1: Oye, yendo ay ne yare na disyo. Enda manga ni.
2: Oh, kiolong ejuma mosi. Saro monare enka genya. Omesa shoso mwane enka genya. Ibuirare antena nai. Maya FM.
3: Dari sana nak ini kijolong ini mefium dari sana kijolong nake enang kau lele. Dari ni obat orang mono miru rusuri na petashi nake sa tomonare ende. Baru ni jina kuba jam selection orang lagi kijolong nake ene mande yang kolong itu iya dokuya. Ewiki na esu ewiki na na wiki orang ini nara tomono kuni olapa doi le July olapa Robi Oling. Nengen lemah mefium. Kaya July naga syara jong doi iya tay ende mano rubiani doi dana syara. Kaya di mefium besai. Naga jigo ini rubi besai nengen lemah mefium. Shomo nake doi empe seno a shomar na ke empese no me empesa ka ke shomar na gade simuno shomo star 577 hash a tagaluri ir boxi na shor box oboti ni wiji era boxi lora ile le mai de fem or box oboneti galfuni tikita mo miet ni diwale kai wa 160 ni diwale kai 50 na wa boxi wona glo boxi ageni nye okuni na gade robien tiatu ko loile Shomona Shomona Star 577 hash along with my FM. Pidu magi dia shoma anoro na robiano na shara ni ni orabe ni maragelo ni gloro box no ni pick pin. Mhm. Bas. Nandu la ligi ajoki doi gembe sa yeja doi na ilar mo ngol la mayen fem tada majo doi kala isho ro biani tata tata no longora gebe aku insho mo ishinda si na gairo gno no apone kin gulero ro biani tena rishara ni gijo na ge ene box mela mari
4: Ewangan Olu Show Mayen FM

0: Kenya.
1: Kaji David Ole Saini.
2: Kaji Angarnai Elias Kitiapi.
3: Ningama Tempolos Oltinen Lino Etia Wangana. O Gereshata Tenabaikiasa.
4: Mayan FM.
5: Ewangan Olo Show.